adukong tak wi uma fusranang elip in soan pina. Bika un lesi? No. Bika un kondre waran tumsi? No. We pina in un egi gudu kondre, bika un kondre na wa kapitalistis kondre. En bika un ekonomia de anu fuktata na Amerikang monima.